0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata. Dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri. Atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Qila wa qal. Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitan.

0: jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menikmati.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zomuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal. Bingung temangi tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Qutubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita.
1: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
1: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita enggak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil, bukan dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: القرآن
6: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فألقي السحرة ساجدين.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
0: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa.

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: kafaran.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: Rabbi

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku, siapa yang akan menyolatkan jenazahmu kelak? Sudahkah engkau memilih orang-orang yang akan berdiri kelak mengisi saf-saf di belakang jenazahmu ketika jenazahmu disolatkan? Pertanyaan yang aneh, barangkali menurut Anda membingungkan. Apa mungkin kita memilih orang-orang yang akan menyolatkan jenazah kita? Apakah bisa kita memilih orang-orang yang akan mendoakan kita? Sabar wahai saudara. Simak dahulu, jangan gusar. Buka hati sebelum membuka mata dan telinga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu hal yang lazim bahwa biasanya yang menyolatkan seseorang adalah orang yang mencintainya, teman-teman dekatnya, karib kerabat, orang-orang yang mengenalnya. Mereka lah lazimnya yang berdiri kelak di dalam saf di belakang jenazahnya ketika ia disolatkan. Nah, sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menangis di sisi Anda ketika Anda meregang nyawa, menghembuskan nafas terakhir, lalu mentalkinkan Anda la ilaha illallah? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan memandikan jasad Anda, mengkafankan tubuh Anda? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menyolatkan jenazah Anda, mengantar ke kuburan, bahkan menurunkan ke liang lahat? Lalu siapa pula yang akan berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ditanya oleh malaikat di alam barzah? Cobalah lihat pemandangan ketika jenazah diangkat, diantar ke kuburan. Lihat siapa yang berjalan mengiringi jenazah tersebut. Bukankah orang-orang yang sama seperti orang yang diantar? Bukankah orang-orang yang sama seperti dia, yang mencintai, yang dekat, yang mengenal dia ketika hidup di dunia? Ingat wahai saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "La tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu. Teman yang baik itu laksana penjual wangi-wangian, teman yang buruk itu pandai besi. Penjual wangi-wangian, jika Anda bersahabat dekat, berteman dengannya, Anda bisa membeli atau setidaknya Anda mendapatkan bau yang wangi. Tetapi cobalah berteman dengan pandai besi, duduk bersamanya, maka apa yang Anda dapat? Rasa panas, bara, bau besi terbakar, keringat yang mengucur. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini realita kehidupan kita. Terkadang memang pahit. Tapi lebih baik kita menelan pahitnya di dunia daripada merasakan pahit akibatnya kelak di yaumil qiyamah. Lihatlah. Bahkan terkadang Anda ketika teman Anda wafat, bahkan terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Anda mengantar jenazah, terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Atau sebagian orang itu yang ikut mengantar jenazahnya, barangkali menunggu di masjid, di luar masjid. Ketika jenazah keluar, dia ikut mengantarkannya. Ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimin, ma min rajulin muslimin mat." Tidaklah ada seorang muslim yang wafat. "Tsumma yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna bihi syai'a, la yushrikuna billahi syai'a illa syaffa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim wafat lalu berdiri menyolatkannya 40 orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan jadikan mereka itu sebagai syafaat bagi orang yang meninggal tadi. Ada dua hal penting di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, Allah jadikan doa orang ini syafaat bagi si mayit. Allah kabulkan doa mereka.

0: sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampunan untukmu, memohon keteguhan kepada Allah untukmu. Tidakkah engkau mengharapkan, membayangkan betapa indahnya ini? Ketahuilah, ketika Anda wafat, maka yang akan bersedih adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan menangisi adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan mensolatkan, mendoakan adalah orang-orang yang mengenal Anda. Maka dari sekarang, wahai saudara-saudariku, pilih orang-orang yang akan menyolatkanmu kelak, yang akan mendoakanmu kelak. Apakah engkau memilih orang-orang yang soleh atau orang-orang yang maksiat? Apakah engkau mengira bahwa kelak yang akan menyolatkanmu atau mendoakanmu adalah orang-orang yang mengajakmu ke majelis ilmu, ke taman-taman sorga, atau yang mengajakmu bermain bola, yang mengajakmu hura-hura, yang mengajakmu menonton sinetron dan drama? Apakah engkau ingin orang yang menyolatkanmu kelak? Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang ketika berbicara dia berkata, qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah orang yang berbicara dengan kata-kata yang kasar, kotor, keji, sesuatu yang vulgar, menyampaikan berita-berita yang tidak baik kepada Anda? Siapa yang Anda inginkan untuk menyolatkanmu kelak? Apakah orang-orang yang rajin berdiri di sab-sab solat lima waktu di masjid-masjid kaum muslimin? Ataukah orang-orang yang tidak solat, sibuk di meja domino, bermain gitar, dan lain sebagainya? Pilih, wahai saudaraku. Oleh karena itu, jangan berteman kecuali dengan orang yang soleh. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang bertakwa. Dan berusahalah untuk bisa berteman dekat dengan orang-orang mukmin yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kelak mudah-mudahan mereka yang akan mendoakanmu, mereka yang akan menyolatkanmu, sehingga bisa menjadi syafaat bagimu kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
2: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
3: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
2: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
1: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
4: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
5: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu tersebar di Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
4: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
1: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
6: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan, rencananya pembangunan flyover Joyomartono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
7: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau ya, jadi pusat. Kita lagi coba ya, koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan.
8: Oh, buat underpass.
7: Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari Presiden nih, pusatnya anggaran prosesnya kemana nih?
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, mahkota Binokasi, bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan, serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan
8: tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah history, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
1: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior.
10: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam.

0: tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
1: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
2: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
3: Biasanya Ibu dapat apa aja?
2: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
5: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
6: Senang aja Pak, sapi limosin 1,80 kilo, 4 tahunan. Untuk perawatan kita rutin obat cacing, vitamin, premium,
7: obat cacing.
6: Palingnya, pakannya dipulih.
5: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden.
4: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
8: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
9: Asik banget, yes lah untuk Persib 3 poinnya.
8: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para Boboto dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
10: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
8: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
5: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
6: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
7: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
8: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
9: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.

0: 104,3 FM, Roja Bandung.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله.

Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: turunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya, para ulama mengatakan al-waktu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang, bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu telah pergi, maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya, seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati saja

Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasalullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idna da rabbuka Musa anitil qaumadh zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

0: Dan karenanya, sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun.
1: Walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Dan aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku.

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Wali Kota optimis Persib Bandung rebut hat-trick. Kota Bandung kerahkan 184 petugas pemeriksa hewan kurban. Surat edaran Mendikdasmen berdampak positif bagi guru honorer, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan optimistis Persib Bandung mampu meraih gelar juara Super League 2025-2026 dan menjadikan raihan juara 3 kali secara berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi hasil positif Persib dalam laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Usai mengikuti nonton bareng di Aula Mapolrestabes Bandung pada Minggu 10 Mei 2025, Farhan mengatakan hasil maksimal tersebut menunjukkan Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Farhan mengaku bangga atas kemenangan yang berhasil diraih oleh Maung Bandung. Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua pertandingan penting yang harus dihadapi Persib, yakni melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Di sisi lain, Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap perayaan kemenangan Persib dapat berlangsung aman dan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
3: Inilah pertandingan penting di Samarinda ini, memberikan hasil yang maksimal untuk menunjukkan bahwa Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Masih ada dua tanjakan, jangan pernah dianggap remeh. Pertandingan kita melawan PSM Makassar, kemudian terakhir lawan Jepara. Ini jangan pernah dianggap remeh, kita juga akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara ketiga kalinya. Euforia atau kegembiraan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memberi dampak negatif. Inilah kita akan sama-sama merayakannya dalam suasana yang sangat baik.
2: Sebanyak 184 petugas diterjunkan untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, baik sebelum atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Usai secara resmi melepas tim pemeriksa hewan kurban di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah ini merupakan upaya memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kota Bandung dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan langsung dikembalikan ke peternak dan tidak diperbolehkan dijual. Selain itu, penjualan hewan kurban juga harus mematuhi aturan lokasi, seperti tidak menggunakan trotoar dan berada di lahan yang layak. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan adanya peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 tercatat sekitar 18.640 ekor, sementara tahun ini disiapkan hingga 25.000 ekor sebagai langkah antisipasi. Farhan mengatakan, data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat.
4: Alhamdulillah hari ini kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan tidak layak dikembalikan ke peternakan masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan. Ya, yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi.
2: Tim pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban akan bekerja tanpa henti mulai hari pelepasan hingga hari terakhir tasyrik. Mereka akan menyisir seluruh wilayah Kota Bandung, mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan, termasuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gin Ginanjar mengatakan, setiap hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan akan diberi penanda berupa kalung sehat dan layak yang terintegrasi dengan aplikasi e-Selamat. Selain itu, seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung wajib telah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Menurutnya, upaya pencegahan telah dilakukan jauh hari melalui edukasi dan pemeriksaan terhadap peternak.
4: Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrikul. Jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan. Dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi e-selamat yang masyarakat bisa mengecek langsung, ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan layak. Kita sudah mengedukasi, memeriksa, kemudian memberikan perawatan kesehatan terhadap ternak yang ada di Kota Bandung. Dan para peternak sudah paham lah, karena PMK ini 2 tahun yang lalu terjadi, tapi mudah-mudahan semua terkendali. Dan ini juga menjadi salah satu syarat, setiap hewan yang datang ke Kota Bandung harus divaksin PMK, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan.
2: Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP turut melakukan pemantauan penjualan hewan kurban. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengakui ada sejumlah lokasi yang biasanya rutin dimanfaatkan oleh pedagang untuk tempat berjualan hewan kurban. Menurutnya, penertiban akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kebersihan. Bambang menegaskan, trotoar dan taman dilarang digunakan sebagai tempat berjualan karena merupakan ruang publik. Oleh karena itu, pihaknya meminta dinas terkait agar menghimbau para pedagang tidak berjualan di sembarang tempat dan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
5: Tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelas tidak boleh lah. Pasti ini ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik, ada aturannya. Jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau yang mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan itu yang harus diutamakan.
2: Keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang status dan kedudukan guru honorer berdampak positif bagi 3.000 lebih guru honorer di Jawa Barat. Pasalnya, sebelum adanya surat edaran tersebut, gaji para guru honorer tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terhalang aturan status. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas terbitnya surat edaran tersebut karena membuka sumbatan yang sebelumnya menjadi kendala untuk pembayaran gaji para guru honorer. Menurutnya, pencairan gaji tersebut dinilai penting karena para guru merupakan faktor utama pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
6: Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, tenaga honorer kurang dari 3.828, tidak mendapatkan gaji. Dan setelah ada edaran tersebut, maka kita dengan yakin bisa mengeluarkan gaji tersebut untuk guru-guru. Dan tentu kita berterima kasih karena guru menjadi faktor utama penentu keberhasilan pendidikan atau pembelajaran di sekolah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
7: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
3: karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
1: Waktunya
2: tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan
2: celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: dzaiqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيحييني؟
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku.

Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruh,

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

Akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku. Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar, sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali. Maka perahu tersebut berlabuh, ya, di atas air banjir yang begitu besar, ya, ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, wahai putraku," dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, "irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang yang kafir." Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar. Bersabar di atas kesyirikannya, padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah, "Wa kana minal mughraqin." Dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: الْقِرَاءَاتُ الْقِرَاءَاتُ الْقِرَاءَاتُ

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya, lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidzambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamualim LC/MHI Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yuklil falahadiyalah ushadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finna. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita, dan alhamdulillah nikmat itu demikian banyaknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kamu sekalian, namun jika kalian kufur, maka sungguhnya adabku adalah adab yang pedih, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alana Allahu minasyakirin. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan membahas bab yang masih berkaitan dengan

sholat-sholat sunnah, fadilah dan keutamaannya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan memasuki bab yang ke-198, babu istihbabil ittija' ba'da rak'atayil fajri ala jambihil aiman wal hath alaihi sawa'un kana tahajjuda bil lail aw la tahajjada bil laili am la. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang dianjurkannya seorang berbaring dengan menindihkan sisi kanannya setelah sholat sunnatul fajr, setelah sholat qabliyah subuh. Sawaun kana tahajjad billail amla, apakah dia sholat tahajud di malam hari ataupun tidak. Artinya bahwa yang akan dibawakan dalam bab ini tentang dianjurkan seorang apabila dia selesai sholat qobliyah subuh, dianjurkan sambil menunggu iqamatus sholah, sambil menunggu iqamatus sholah, dia berbaring sejenak dengan meletakkan sisi kanan ini di bawahnya dan menyandarkan sisi kanannya pada sisi kanannya. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla raka'atayil fajri, kalau beliau selesai mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh, ittaja ala shikkihil aiman, beliau berbaring dengan menindihkan sisi kanannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian hadis yang lain, wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya'i ila al-fajri ihda asyrata rak'atan. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat ya antara selesai salat isya sampai menjelang waktu subuh masuk, beliau salat sebanyak 11 rakaat. Ihda asyrata rakaatan. Yusallimu baina kulli rakaatain. Setiap dua rakaat beliau salam. Setiap dua rakaat beliau salam. Wa yutiru bi wahidatin. Dan beliau mengerjakan salat witir, yakni menutup salatnya dengan satu rakaat witir. Satu rakaat. Jadi dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian satu rakaat witir. Wa yutiru bi wahidah. Dan beliau menutup salatnya dengan salat witir satu rakaat. Fa idza sakata al-muadzin min salatil fajri. Kalau muadzin sudah selesai mengumandangkan azan subuh, wa tabayyana lahu al-fajr, dan sudah jelas bahwa telah masuk waktu salat subuh, wa jaa al-muadzin, kemudian muadzin datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memberitahukan bahwa sudah masuk waktu subuh, adzan sudah dikumandangkan, artinya meminta beliau untuk segera memimpin salat berjamaah. Qama,
kalau muadzin sudah memberitahukan kepada beliau tentang telah masuknya waktu subuh, qoma, maka Nabi alaihi salatu wassalam bangun. Faraka'a rak'ataini khafifataini. Lalu beliau mengerjakan salat dua rakaat, salat yang ringan. Ini salat sunnah qabliyah subuh. Tsumma taja'a 'ala syiqqil ayman. Kemudian beliau ya berbaring dan menindihkan sisi kanannya ya. Wa hakadha hakadha hatta ya'tiyahu al-muadzin lil iqamah. Sampai datang muadzin ya, memberitahukan beliau lagi bahwa sudah akan iqamatus shalah. Baru kemudian beliau keluar dan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahih. Disebutkan di sini bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat malamnya beliau itu biasanya salat itu 11 rakaat. Ya. 11 rakaat. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10 rakaat. Berarti 5 kali salam. Baru kemudian beliau tutup dengan salat witir 1 rakaat. Nah, faida sakat al muadzin min salat al fajri. Nah, ketika sudah masuk waktu, muadzin datang, ya, memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa telah masuk waktu subuh. Kemudian beliau, ya, setelah tahu jelas bahwa sudah masuk waktu subuh, muadzin telah memandangkan adzannya. Maka beliau sholat 2 rakaat. Sholat ini sholat qobliyah subuh. Beliau sholat 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan, artinya tidak panjang, tidak panjang. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ya membaca pada rakaat pertama salat qobliyah subuh, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Sehingga salat duri ringan. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan. Sambil menunggu muadzin memberitahukan bahwa akan iqamatus shalah, beliau itu berbaring di rumahnya ya, dan meletakkan, menindihkan sisi kanannya sambil menunggu muadzin memanggil beliau untuk segera dikumandangkan iqamatus shalah ya. Ini yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan dianjurkan ya, seorang sambil menunggu datangnya salat subuh, iqamatus shalah, untuk qomat salat subuh, kalau seorang sudah menyelesaikan qobliyah subuh, hendaknya dia berbaring sejenak dan menindihkan sebelah kanannya ya, sambil menunggu iqamatu as-shalah. Jadi ini dianjurkan dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang salat malam atau salat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebagaimana kita juga pernah menyampaikan hadis Abdullah bin Umar, salatul lail masna masna. Salat malam itu hendaknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Ini menunjukkan keutamaan. Ya, menunjukkan keutamaan. Meskipun boleh seorang sholat 4 rakaat sekaligus, ya, baru kemudian 1 salam. Tetapi tidak lebih utama. Ya, lebih utama itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Ini lebih utama.
Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau itu mencermati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga beliau banyak memberikan ilmu kepada umat ini. Ya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, seorang wanita alimah, ya, wanita yang cerdas, yang pandai, dan banyak hadis-hadis Nabi sallam, perbuatan-perbuatan beliau yang kita ketahui melalui beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini keutamaan beliau. Ya, beliau mencermati, beliau menekuni apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita. Dan sampai kepada kita dari sunnah-sunnah, apalagi di dalam rumah beliau. Ya, di dalam rumah beliau. Ya, banyak Aisyah memberitahukan tentang Rasulullah SAW, apa yang beliau kerjakan di saat di rumah beliau. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sholat subuh itu setelah terbit fajar shodiq. Kalau sudah terbit fajar shodiq, ada fajar ada dua macam. Ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Fajar kadzib itu tidak menunjukkan akan masuknya waktu subuh. Ya. Tetapi fajar shodiq itu yang menunjukkan sudah masuknya waktu subuh dan biasanya sudah mendekati terang benderangnya siang hari. Ini fajar shodiq. Maka hendaknya kita betul-betul mencermati masalah masuknya waktu sholat, terutama di waktu subuh, supaya tidak supaya kita tidak mengerjakan sholat subuh sebelum waktunya. Ya. Oleh karena itu betul-betul hendaknya ada ya pencermatan yang benar tentang masuknya waktu subuh. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita ya tentang fadilah seorang muadzin. Ketika itu adalah ada dua muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi ini mereka adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menjaga masuknya waktu, mereka mengumandangkan azan, memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat telah masuk. Ini fadilahnya besar. Makanya muadzin itu memiliki keutamaan yang besar di hari kiamat kelak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian hari sini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya salat witir satu rakaat. Bolehnya sholat witir itu hanya satu rakaat. Karena mungkin ada yang mengira sholat witir itu harus tiga rakaat misalnya. Tidak. Satu rakaat pun boleh. Ya, jadi minimal sholat witir itu satu rakaat. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita dianjurkannya seorang sambil menunggu iqamatus sholah. Ya, di waktu subuh, kalau dia sudah mengerjakan sholat qobliyah subuh, hendaknya dia beriktija, bersandar pada sisi kanannya, sambil berbaring menunggu iqamatu as-sholah. Menunggu iqamah dikumandangkan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum raka'atay al-fajri falyattaji' ala yaminihi." Jika salah seorang di antara kalian telah selesai mengerjakan salat sunnatul fajr atau salat qobliyah subuh, falyattaji' ala yaminihi, hendaknya dia bersandar, yakni berbaring menindihkan sisi kanannya. Jadi ini anjuran ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hukumnya sifatnya ada anjuran meskipun di sana ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ada yang ekstrim sekali dalam masalah ini ya. Ada yang sewajarnya. Jadi intinya bahwa memang dianjurkan sambil menunggu datangnya atau masuknya waktu salat subuh, dianjurkan untuk bersandar
pada sisi kanan dari tubuh kita, ya, berbaring dan menyandarkan sisi kanan dari tubuh kita. Ini tentang anjuran untuk berbaring dan menindihkan sisi kanan sambil menunggu iqamatus shalah, sambil menunggu iqamah dikumandangkan oleh muadzin di waktu subuh. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu sunnatiz zuhri, bab tentang salat sunnah zuhur. Jadi salat zuhur itu ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Ya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis Abdullah bin Umar dalam hal ini, babu sunnatul dhuhri. Al-Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, sallaytu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Aku, kata Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sallaytu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Ya, rak'ataini qabla dhuhri, yang aku lihat beliau sholat dua rakaat sebelum sholat dhuhr, rak'ataini ba'da, dan dua rakaat sesudah sholat dhuhr. Dua rakaat sesudah sholat dhuhr. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada kita tentang dua rakaat sebelum dhuhr dan dua rakaat sesudah dhuhr yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada beberapa pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang empat rakaat sebelum dhuhr, dan itu juga dianjurkan dan termasuk sunnah muakkadah. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Man syaa'a shalla arba'an wa man syaa'a shalla rakaatain." Para siapa menghendaki silakan sholat dua rakaat, yang menghendaki silakan sholat empat rakaat. Jadi ini tentang sholat qobliyah zuhur, dua rakaat qobliyah, dua rakaat ba'diyah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, ya, empat rakaat sebelum dhuhr. Ya, empat rakaat sebelum dhuhr. Nah, bagaimana memadukan dua hadis ini? Abdullah bin Umar mengatakan dua rakaat, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan empat rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan, ya, barang siapa menghendaki dua rakaat, sholatlah dua rakaat. Menghendaki empat rakaat, sholatlah empat rakaat. Dan tentu empat rakaat lebih utama. Ya. Apalagi kalau ada waktu untuk kita sholat empat rakaat, mengapa tidak? Sholatlah empat rakaat sebelum sholat zuhur. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya. Jadi hadis Aisyah ini yang mana beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa anha qalat, juga dari beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti, beliau salat di rumahku, qabla dhuhri arba'an, sebelum salat zuhur beliau salat di rumahku empat rakaat. Thumma yakhruju
fayusalli bin nas. Kemudian beliau keluar, pergi ke masjid untuk salat bersama kaum muslimin, salat zuhur. Thumma yadkhulu. Kemudian beliau balik setelah salat berjamaah di rumah beliau di masjid. Thumma yadkhulu. Kemudian beliau kembali ke rumahnya, masuk ke rumah Aisyah, fa shalla rak'atain. Lalu beliau salat dua rakaat. Ya. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib. Ya. Demikian pula beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin salat pada kaum muslimin salat maghrib. Thumma yadkhulu, kemudian beliau kembali ke rumahnya, fa yusalli rak'atain. Lalu beliau salat dua rakaat. Wa yusalli bin nas al-isya. Demikian pula beliau salat isya empat rakaat, yang dua salat isya bersama kaum muslimin. Wa yadkhulu baiti. Kemudian beliau kembali ke rumah Aisyah, fa yusalli rak'atain. Beliau salat dua rakaat. Nah, hadis Abdullah bin Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini yang baru kita baca, ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran, poin-poin penting untuk kita memperhatikannya. Yang pertama, bahwa sholat-sholat sunnah rawatib itu ya adalah sholat-sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib atau sesudah dan sesudah sholat wajib. Ya, ini namanya sunnah rawatib. Sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Kemudian yang kedua, bahwa sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah, apalagi yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalau orang yang rumahnya jauh dari masjid, ya mungkin dia memperhitungkan ya jalannya ke sana. Kalau dia sholat sunnah di rumah, mungkin dia tidak mendapat sholat berjamaah atau tidak sempurna sholat berjamaahnya. Kalau memang demikian, maka tidak mengapa dia sholat sunnah di masjid. Tapi pada hakikatnya sholat sunnah itu lebih utama adalah di rumah. Ya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa sebaliknya, sholat wajib itu lebih utama dilakukan di masjid. Bahkan ada sebagian ulama mewajibkan sholat berjamaah di masjid itu oleh sebagian ulama di antara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mewajibkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya, yang akil balik, ya, tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah, maka wajib sholat berjamaah di masjid. Ini pendapat sebagian ulama kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dianjurkannya seorang menjaga sholat qobliyah zuhur, ya, yang jumlahnya 4 rakaat. Artinya menjaga, memelihara, seandainya selalu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat zuhur bersama imam, setelah sholat zuhur setelah zikir, kemudian sholat dua rakaat sunnah duhur ba'diyah. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, yaitu anjuran untuk menjaga, untuk memelihara, untuk istiqomah dalam mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, dua rakaat, dan menjaga sholat sunnah ba'diyah isya. Ya, jadi sholat-sholat sunnah ya ada yang mu'akkadah sebagaimana sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, sehingga jumlahnya adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Kemudian
Ada hadis yang akan saya bacakan ini menjelaskan keutamaan orang yang sholat ba'diyah zuhur itu 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Wa an ummi Habibata radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha, Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i ba'daha wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga, memelihara, selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, sesudah salat zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya api neraka. Subhanallah. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam Ibnu, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Nah, hadis Ummu Habibah ini menjelaskan kepada kita keutamaan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ya. Kalau seorang bisa menjaganya, memeliharanya, ya, maka Allah mengharamkan api neraka atas orang tersebut. Jadi amalan-amalan seperti ini yang kadang-kadang kita lupakan, kita lalaikan, ya, ini sebetulnya mempunyai fadilah yang amat besar, ya, yang mana dengan mengerjakan sholat sunnah ini Allah mengharamkan seseorang dari api neraka, ya. Nah, hadis ini tentu menjelaskan kepada kita yaitu anjuran untuk apa? Selalu menjaga sunnah-sunnah qobliyah dan sunnah-sunnah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib. Hendaknya kita selalu menjaga dan memeliharanya. Ya. Karena di antara keutamaan memelihara amalan-amalan sunnah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terakhir yang baru saya bacakan tadi, Allah melindungi orang itu dari azab api neraka. Ya. Allah melindungi seorang hamba dari azab api neraka. Dan perlu dipahami dalam masalah ini, ya, dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib ini memang memerlukan pembiasaan. Ya. Pembiasaan. Kadang-kadang untuk membiasakan sesuatu itu diawali dengan semacam pemaksaan. Harus mau. Ya. Kita paksakan diri kita. Ya. Kalau sudah ya pertama dengan memaksa diri kita mengerjakannya, kemudian nanti kita berupaya untuk membiasakannya. Nah, kalau sudah terbiasa, itu biasanya sulit untuk ditinggalkan. Karena sudah terbiasa. Jadi memang sholat-sholat sunnah rawatib ini perlu pembiasaan, harus melawan kemalasan. Karena kadang-kadang orang itu malas, ya. Karena terlintas dalam benaknya, ah itu hanya sunnah saja kok, gak wajib. Yang penting aku sholat sholat wajib. Betul yang diomongkan. Tetapi, ya, seorang ingin mendapatkan yang terbaik, berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam berbuat kebaikan. Ya, maka menanamkan sifat ini juga memerlukan waktu, bahwa kita dalam hidup ini berlomba untuk meraih ampunan Allah, berlomba untuk meraih surga Allah, berlomba untuk melarikan diri dari api neraka. Ya. Jadi harus tanamkan sifat berlomba ini, ya, bahwa kita hidup ini dalam perlombaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih surga Allah, ridha Allah, hendaknya mereka orang-orang berlomba. Nah.
Jadi harus pertama kali adalah menghilangkan rasa malas dari diri kita. Kalau ada masih ada rasa malas, maka sulit seorang itu mengerjakan sholat-sholat sunnah ini. Yang kedua, harus ada semacam memaksakan diri. Kadang-kadang agak malas, agak ini, enggak, aku harus lakukan. Ya, aku harus lakukan. Kerjakan. Melawan bisikan-bisikan malas itu. Ya. Kemudian yang ketiga, berupaya membiasakan. Nah, kalau sudah terbiasa, ini akan menjadi sesuatu yang jika tidak dikerjakan, akan ada semacam ganjalan dalam diri seseorang. Ini mungkin tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yusalli arba'an, beliau mengerjakan salat 4 rakaat. Ba'da an tazula asy-syamsu, setelah matahari tergelincir, yaitu setelah masuknya waktu duhur. Qabla adh-dhuhur, sebelum beliau mengerjakan sholat duhur. Ya, sebelum beliau mengerjakan sholat duhur, kalau sudah matahari sudah tergelincir ke barat, artinya sudah masuk sholat waktu duhur, maka beliau mengerjakan 4 rakaat qabliya duhur. Waqal, dan beliau bersabda, innaha sa'atun, sesungguhnya setelah tergelincirnya matahari itu adalah satu saat, tuftahu fiha abwabus sama, yang mana pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun soleh, maka aku ingin supaya ada amal solehku yang naik ke langit di saat terbukanya pintu-pintu langit itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi amalan beliau, yaitu beliau sholat 4 rakaat sebelum sholat duhur, yaitu setelah masuknya waktu duhur, setelah tergelincirnya matahari. Ya, beliau sholat 4 rakaat. Maka dianjurkan kita sebagaimana hadis sebelumnya untuk mengerjakan qobliya zuhur itu 4 rakaat. Kemudian beliau menyebutkan alasannya mengapa beliau mengerjakan sholat qobliya zuhur 4 rakaat. Kata beliau, karena pada saat itu sesudah tergelincirnya matahari, yakni masuknya waktu zuhur, pintu-pintu langit itu terbuka, dibukakan oleh para malaikat. Maka beliau ingin, sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin supaya di saat terbukanya pintu langit itu ada amal soleh beliau yang diangkat ke langit, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas, ya. Bukan turun ke bawah, ya. Diangkat, naik ke atas. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah itu di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya. Allah di atas seluruh makhluk ciptaannya. Di atas arsy. Dan Allah tidak membutuhkan arsy. Justru arsy singgah

pada awal waktu dianjurkan kita untuk sholat, sholat wajib itu di awal waktu. Di awal waktu artinya sesudah azan, kemudian ada waktu untuk sholat sunnah, ya, ada waktu untuk sholat sunnah paling tidak 4 rakaat. Makanya di sini kan bahkan di mana-mana ada jarak antara azan dan iqamah, ya, antara azan dan iqamah. Kalau subuh itu biasanya agak lebih panjang penantian antara azan dan iqamah, untuk menanti iqamah itu agak panjang. Mengapa demikian? Karena di pagi hari itu masih ada orang yang mandi, ada yang berwudu, ada yang baru bangun tidur, ya. Jadi diberikan waktu yang agak panjang. Kadang-kadang 20 menit, sebagian masjid sampai 25 menit, ya. Dan itu hal-hal yang wajar. Kalau qobliyah zuhur, antara azan dan iqamah zuhur biasanya di bawah itu, mungkin 10 menit atau 15 menit. Demikian pula antara azan asar dan iqamah salat asar diberikan waktu dan seterusnya. Demikian pula salat maghrib dan isya. Supaya ada ruang, ada waktu dan kesempatan untuk mengerjakan salat sunnah qobliyah. Jadi kita dianjurkan untuk sholat wajib itu pada awal waktu. Dan pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu amalin ahabbu ila Allah?" Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ya. Sebagian riwayat, "As-salatu fi awwali waqtiha." Ya, salat pada awal waktunya. Jadi intinya memang dianjurkan kita untuk salat pada awal waktu, ya. Hadis yang baru kita dengar ini tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa salat sunnah qobliyah zuhur itu dikerjakan setelah masuk waktu zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Jadi tidak boleh dikerjakan sebelum waktu. Harus dikerjakan sesudah masuk waktu zuhur. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita agar kita selalu mengejar kesempatan-kesempatan yang mana amal kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, supaya kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau salat 4 rakaat sebelum setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur. Dan beliau mengatakan pada saat itu pintu-pintu langit sedang terbuka atau dibukakan. Maka beliau ingin ada amal solehnya, ada doanya, ya, yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika seorang selalu dan berupaya untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, ini akan bertambah imannya. Karena iman itu bertambah dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Sebaliknya iman itu akan berkurang dengan perbanyakan maksiat. Semakin banyak maksiat dikerjakan oleh seorang hamba, maka akan semakin lemah imannya. Semakin menurun imannya, semakin berkurang imannya. Ya. Maka amal-amal ketaatan itu akan menambah kekuatan iman. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau beliau misalnya tidak ada sempat atau tidak ada waktu untuk mengerjakan salat sunnah qobliyah dhuhur 4 rakaat.

Sallahunna ba'daha. Maka beliau mengerjakan sholat sunnah yang 4 rakaat sebelum duhur itu dikerjakan sesudah sholat duhur. Ya. Dikerjakan sudah sholat duhur. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang baik sanadnya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Ya. Nah, jadi kalau seorang pada suatu saat, ya namanya kita manusia, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang misalnya apalagi yang ada kerjaannya, mungkin di kantor atau di manalah, mungkin ada meeting sebelum sholat duhur, sehingga kemudian ketika dikumandangkan iqamatus sholat baru keluar dari ruang meetingnya, sehingga belum sempat sholat qobliyah duhur, atau karena suatu kesibukan yang lainnya, ya, maka dia boleh mengerjakannya. Sholat yang qobliyah duhur itu dilakukan sesudah sholat duhur. Sesudah sholat duhur. Ya. Ini tentang sunnah-sunnah atau sholat-sholat sunnah berkaitan dengan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat duhur. Sekarang mungkin ada yang bertanya, jika seseorang dia belum sempat mengerjakan sholat sunnah qobliyah duhur, ya, kemudian dia langsung sholat duhur, setelah sholat duhur mana yang dia dahulukan, sholat ba'diyah duhur, ya, karena setelah duhur kan ada ba'diyahnya, ba'diyah duhur, ataukah dia mengerjakan duluan sholat yang sebelum, yang dia belum mengerjakannya sebelum sholat duhur? Wallahu a'lam, jawabannya setelah sholat duhur dia sholat dulu ba'diyah duhur. Setelah sholat ba'diyah duhur baru dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat yang sebelum duhur tadi. Ya, jadi urutannya tetap. Setelah sholat duhur sholat sunnah ba'diyah duhur. Setelah sholat sunnah ba'diyah duhur baru dia mengerjakan sholat yang belum dikerjakannya pada saat sebelum sholat duhur, yaitu qobliyah duhur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, babu sunnah al-asr. Bab tentang sholat sunnah, yaitu qobliyah asar. Karena mungkin ada yang bertanya, apa ada sholat qobliyah asar? Sholat sunnah sebelum asar. Sebetulnya dan hadis yang umum sudah terjawab. Yaitu apa? Hadis yang pernah kita bahas pertemuan yang lalu. Bainal adhanaini sholatun. Di antara dua adhan itu ada sholat. Artinya di antara adhan dan iqamah itu ada sholat. Yaitu sholat qobliyah. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, beliau menulis bab yang khusus tentang qobliyah asar. Babu sunnatil asri. Bab berkaitan dengan sholat sunnah, yakni qobliyah asar. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum salat asar 4 rakaat. Ya. Yafsilu bainahuma bitaslim alal malaikati al muqarrabin. Beliau memisahkan antara 2 rakaat, antara 4 rakaat ini dengan mengucapkan salam, salawat, salam kepada para malaikat. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Dan juga beliau mendoakan kaum muslimin dan kaum mu'minin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya kita untuk mengerjakan sholat
qobliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat. Di sini ada 2 hal. 2 cara. Boleh 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Hadis Nabi SAW, salatul layli wa nahar masna masna. Salat-salat sunnah yang dikerjakan di malam hari dan di siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi dalam riwayat ini ada kesan, ya, makna yang terkandung dalam hadis ini bahwa salat asar, qobliyah asar 4 rakaat itu hanya dipisahkan dengan duduk tasyahud. Berarti salamnya berapa kali? 1 kali salam. Di akhir, ya. Ini dari redaksi yang ada dalam hadis ini, dan itu disebutkan oleh sebagian ulama, ya. Maka ini menunjukkan boleh. Kalau misalnya ada orang ingin sholat qobliyah asar 4 rakaat langsung sekaligus, boleh apa tidak? Boleh, ya. Tapi dengan tasyahud pertama, dan ada tahiyat pertama. Di situ juga dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya, baca tahiyat, kemudian berdoa, ya, untuk kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, kemudian berdiri lagi, lanjutkan, ya. Pada rakaat keempat baru dia tasyahud, kemudian salam. Jadi ini menunjukkan boleh. Dan ada sejumlah ulama, kitab-kitab mereka juga membicarakan tentang hal ini dibolehkan. Tetapi tidak lebih afdal. Karena lebih afdal itu adalah sholat 2 rakaat salam. Kalau itu sholat sunnah. Cuma ini kita ingin memberitahukan supaya jangan kaget, jangan terkejut kalau melihat ada orang yang sholat misalnya qobliyah asar langsung 4 rakaat. Kita tidak usah mengingkari, tidak usah membantah, atau menghardik orang itu, ya, karena dia punya dasar. Yang antaranya adalah hadis ini. Sebagian ulama mengartikan, di antara Ishaq bin Rahawai, salah seorang ulama juga hadis dan ulama fikih, beliau mengatakan, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan ya Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 4 rakaat dan memisahkan dengan taslim, di sini artinya tasyahud. Kata Ishaq bin Ruhawai rahimahullah taala, taslim yang ada dalam kata taslim yang ada dalam hadis ini maksudnya tasyahud. Sebagaimana saya katakan tadi. Ya, jadi sholat 2 rakaat, tasyahud pertama, kemudian tambah 2 rakaat, kemudian tasyahud kedua baru salam. Ini qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menjelaskan tentang 4 rakaat sebelum asar yang dikerjakan juga 2 rakaat salam. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imro'an, Allah merahmati seorang hamba, Allah merahmati seseorang, shalla qabla al-asri 4, seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum salat asar. Hadis ini hadis hasan, hadis yang baik sanadnya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Ya, Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Rahimallahu imro'an,
Allah merahmati. Ya.